kae ka pakae mo ka ba go le gona tameng thobela riallo check le motlamogadi mabuang molebo ga lebza lady madirangwe tsa dikolobe madiratse penya ara ga tele pele ka lana ola ditsebisho tsa setšhaba pele ga geng ka tswela pele ke rata gore ke leboge madi wa rena wa ditaba Thembiso maibela re go leboga re tla go leta ka tsa iria senyane ke leboge ba mabaleng a dipapadi na tikubiana le atlifort mihala ka lana ola mabaleng a dipapadi ara ga tele pele mo re show tsebisho ya mathomo yeo ke tshwerego e tswa ka mo sekolong sa primary sa Marata Pelo ke kwala kwa tsa sekgoba sa mošomo wa borutiši post number 9 go dira kgopelo ya mošomo wo romela boitsebišo pele o tlatse foromela LPDE 1 o romele copy ya certificate se says copy ya karata goba pukane la boitsebišo lengwale le le kopana la kgopelo ya mošomo le statamente copy ya statamente sa dipoelo tsa gago inetefatswe le copy ya certificate ka moka tsa dithuto tsa gago gomme o kgone go ruta legatong la Intersain grade 4 go fitlha 7 o rute sisimane English le social sciences gomme dikgopelo tsa lena ba re le ditlise sekolong ka sebele magareng ga ira senyane le seripagare go tswa ireng ya pele mathapama letšatši la tswalelwa ka mogona ya dikgopelo tsa mošomo wo ke la pedi kgwedi e latela go ya mosegamanye ka seripagare go tswa ireng ya senyane gomme ditlokolo di tlo swarwa ka lona labone lona le la pedi kgwedi ya mosegamanye ka ira lesome diteko tsona di tlo swarwa ka labone la senyane go thoma ka ira seswai pego e tla ka tlhogo ya sekolo MW Molaba a na le modulasetulo wa lekgotlataolo la sekolo ke etšhwene go botšišiša le letšang modulasetulo nomorong ya lefela šupa tshela tlhano tshela seswai tsela nne tharo tee 0765686431 nomoro ya tlhogo ya sekolo go botšišiša lefela šupa senyane šupa tee pedi šupa lefela tee tharo 0797127013 goba lefela šupa senyane lefela tlhano tlhano seswai tee seswai senyane 0790558189 goba lefela seswai pedi tlhano tee tharo lefela nne tee pedi 0825130412 mogešo e re ke tšee tsebišo ya mafelelo fa mo ba re badudi ka moka ba ga makanye ba face 1, 2, 3, 4 ba laletswa kopaneng kgothekgothe e leng gore e tlo swarwa ka lamorena lona le la 20 seswai mo la small chief sports ground ka iria lesometee mo misong